abana webajja buli omu atule buli walaba akateba akakalu sebaga basolda bwomala ngaojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingiza abaana